0: milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang tahane. Tapi sebelum itu sudah ada apa namanya sopik ini, bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam kocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Rima masih tunggu atensinya untuk Sahabat Budaya yang punya saran ya, ataupun juga tips ya terkait dengan meminimalisir karhutlah, kebakaran hutan dan lahan ya di sekitar kita. Sahabat Budaya boleh bergabung di line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526 6695. Kirimkan chat ataupun telepon di WA juga bisa di 0853 9853 3951.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kieraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh kondom orang besar datang berbikin Joko Kaha itu arti itu injan tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fartago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar

0: membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan juga Allah sendiri, itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternate-nya disebut Jujaru dan Ngare.
1: Upacara Joko Kaha atau Injak Tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare, yang kesemuanya memiliki

juga gaya yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko Kaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: Bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Bercerita Pagi, Rima masih buka atensinya sahabat budaya yang ingin bergabung ya, mungkin bisa berbagi tips seputar bagaimana sih caranya kita bisa terhindar dari karhutlah kebakaran hutan dan lahan ya. Sahabat budaya bisa bergabung bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate melalui line telepon 0921312658, 0821952666, deng WA di 0853983951. Oke, so ada yang bergabung langsung Toran terima. Halo Pro 4.
1: Halo, selamat pagi Pro 4.
0: Asik, kota Her eh?
1: Iya benar.
0: Kabar duga sana.
1: Kabar lalang yang berina.
0: Sahu bolo uwa ge to masu supo.
1: Iya, karena biasa tuh.
0: Alhamdulillah, biasa raima.
1: Biasa tuh.
0: Cabu batu eh.
1: Jangan gerinti lah.
0: Oh, ngom kane toma ternate biasa hang nih.
1: Oh, ngom kane kanang tubuh, kanang tubuh.
0: Ih, alhamdulillah. Kalau biasa raim ge, alhamdulillah mah.
1: Yang tujuh biasa tuh lagi.
0: Asal cabu-cabu batu ge, alhamdulillah mah eh.
1: Mudah-mudahan enak. Ini sebagai pembukaan.
0: Jo, musim hujan nih. Jadi nanti kalau musim hujan jang mengeluh lagi, nguni panas mengeluh, panas hujan nguni mengeluh hujan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kembalikan kepada Allah.
0: Siap ya, segala sesuatunya harus disyukuri ya.
1: Alhamdulillah, hujannya alhamdulillah.
0: Oke, Kota Her, apa yang mau disampaikan nih, punya tips kata Raden nih untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan?
1: Iya. Seperti kemarin saya pernah ada bahas dari media sumber itu, jalan yang mungkin kemarau itu, kalau boleh diberikan surat edaran di setiap desa di seluruh Maluku Utara agar disampaikan melalui toa agar masyarakat mungkin bisa punya perhatian itu. Karena sebetulnya masyarakat kan doang angkat diri saja kalau yang seperti di jalan di Kabongka, kebun Miroko, kebun semua buang saja begitu dia bahaya itu. Ini sudah jadi beberapa tempat kemarin di Kornisi juga, dan di mana kemarin juga sudah pernah terjadi kebakaran, tapi sudah selesai kebakaran. Itu maksudnya saya himbau agar bisa begitu, supaya ada yang masyarakat juga membakar sampah atau bakar kebun begitu. Ya, kita terhindar dari hal-hal yang kita inginkan bersama kebun.
0: Oke, itu saja Kota Her.
1: Iya, sekedar itu saja.
0: Terima kasih.
1: Boleh minta lagu satu.
0: Lagu Koage.
1: Liur Melambang.
0: Dari?
1: Liur Melambang. Pokoknya Liur Melambang lah.
0: Dari Aldi Umamit teh?
1: Ya, Aldi Umamit.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, syukur dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyir melambai ya dari Aldi Umamit. Nanti Rima cari dulu ke apa ya DP lagu ya. Oke, ada Mama Indah. Ini Mama Indah bukan Disangaji lagi ya, Kulaba Ternate Barat. Wih, suganti DP nama sini ya. Bukan Mama Indah Sangaji ake gak ale. Mama Indah apa kabar? Insya Allah sehat selalu ya. Nyiur melambai tunggu, sebelum baca Mama Indah PWA, tolong cari dulu Kota Her pe lagu nih yang Kota Her mau request tadi nih. Aldi Umamit. Oke, okay. Umamit kah Umamit? Umamit teh. Oke, okay, Mama Indah bilang kata kekeringan melanda. Oh, Mama Indah kirim video. Ini di mana nih? Di Kulaba kah di mana ini ya? Kekeringan melanda, insya Allah ya segera turun hujan. Ini kan terlama lagi Torang memasuki musim penghujan toh. Jadi belakangan ini hal yang paling Torang rindukan adalah turunnya hujan nih. Jadi pas kalau semusim hujan janguni mengeluh lagi ya Mama Indah. Oke, satu persembahan dari Aldi Umamit dengan Nyur Melambai spesial untuk Kota Her, juga Mama Indah yang sementara ini ada pendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate.

95,1 FM Sahabat Budaya, torong pegang bersamaan di Baca Rita Pagi harus segera rima akhiri. Terima kasih atas atensinya di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang. Terima kasih.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kia Raha. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kia Raha siang ada Kakak Ato yang akan batamang sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapah lagi.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung dan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyirnakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: aku arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Proam Paternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Subajung Sahabat Budaya Turambak Kudapa di Kiraha Siang. Untuk edisi siar hari Selasa tanggal 1 September 2026, saya atau Ramalan yang bertugas saat ini menggantikan rekan Rima Amura yang tadi Sobat Amang Sahabat Budaya di Kiraha Pagi ya. Dan rangkaian program turang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, dan pada pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Timur, program Maso Siang torang hadirkan Sahabat Budaya. Ragam informasi maupun deretan lagu-lagu enak dihadirkan untuk menemani maupun menghiasi ruang dengar ngoni pada kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung juga boleh Sahabat Budaya, saya aktifkan di line telepon maupun WhatsApp. Tentunya torang sampaikan terima kasih syukur dofu-dofu yang so setia badengar Proam Paternate dari tadi maupun yang baru badengar. Semoga nguni dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu terhibur bersama torang di Proam Paternate. Berikut ini lagu Tohoda Rewa dari Ringga Desilina, saya hadirkan spesial untuk Anda.

Sahabat budaya, untuk umat muslimin, umat muslimat terang informasikan kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lebih 34 waktu Indonesia Timur.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Kiraha.

Pampa Ternate, suara budaya Kiraha untuk umat muslimin, umat muslimat terang sampaikan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masih di Maso Siang, sahabat budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate ya. Saya mengundang Woni yang ingin gabung, yang mau share informasi, share cerita siang ini, boleh sahabat budaya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Kiraha.

0: guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kuburo saya dianggap keramat, eksistensi kuburo saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kuburo saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kuburo saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kuburo saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya, sahabat budaya, masih di Maso Siang. Dan untuk Ngoni yang ingin gabung, boleh sahabat ya. Saya spilkan lagi DP nomor 3126518. Juga di 0821952666695, WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Sahabat budaya, kontingen kuartil daerah Kawarda Gerakan Pramuka Maluku Utara yang mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Jakarta tiba kembali di Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta para peserta menjadikan pengalaman selama Jambore sebagai bekal menghadapi masa depan. Kontingen yang terdiri atas perwakilan 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara tersebut disambut dalam upacara penerimaan di Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada hari Senin 1 September, ya maksud saya, ya pada hari Senin 31 Agustus 2026. Sahabat budaya, Sekda Maluku Utara Bapak Samsudin Abdul Qadir bertindak sebagai pembina upacara mewakili Gubernur Maluku Utara Ibu Serly Juanda. Dalam sambutan beliau, ya, disampaikan apresiasi Gubernur kepada para peserta, pembina, pengurus kuarda dan pengurus kuartir cabang yang dinilai telah menjaga nama baik Maluku Utara selama mengikuti Jambore Nasional ke-12. Sahabat budaya, pengalaman yang diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan nasional tersebut jauh lebih penting ya daripada sekedar hasil yang diraih dalam berbagai kegiatan jambore. Para peserta telah memperoleh pengalaman yang menjadi modal penting untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya, sahabat budaya. Tentunya yang paling penting adalah kesiapan dan pengalaman yang didapat selama kegiatan Jambore Nasional ke-12. Sahabat budaya, Sekda Maluku Utara juga meminta peserta menjaga kesehatan setelah kembali dari Jakarta. Beliau mengingatkan mereka ya untuk segera beristirahat dan kembali berkumpul bersama keluarga. Ya, sahabat budaya, upacara penerimaan tersebut dihadiri Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Maluku Utara, Ibu Sri Haryanti Hatari, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Maluku Utara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara, para Ketua Kuarcap Maluku Utara, pembina, serta orang tua dan wali peserta. Ya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Sahabat budaya, menghangatkan makanan untuk dikonsumsi bisa menjadi cara yang aman ya untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Namun terus-menerus memanaskan makanan bisa mengurangi kandungan gizi seperti vitamin dan fitonutrien secara signifikan. Sahabat budaya, sebaiknya berhati-hati ya jika ingin memanaskan beberapa makanan seperti bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang mengandung berbagai zat gizi ya seperti vitamin A, vitamin

Kanker. Kemudian wortel. Wortel merupakan jenis sayuran yang bermanfaat untuk kesehatan berkat kandungan gizi di dalamnya seperti vitamin A, serat, dan protein. Wortel bisa diolah dengan cara direbus, ditumis, atau dicampur menjadi sup sapa budaya. Akan tetapi wortel juga termasuk sayuran yang tidak boleh terlalu sering dipanaskan. Ini karena proses pemanasan kembali dapat membuat kandungan zat gizi wortel berkurang. Selain itu, sayuran ini mengandung nitrat yang bisa berubah menjadi nitrosamin ketika terkena suhu panas terlalu sering. Lalu berikutnya, nasi yang sudah dingin. Hati-hati memanaskan nasi yang sudah dingin ya sahabat budaya. Nasi yang berada pada suhu ruang untuk waktu yang lama dapat mengandung bakteri Bacillus cureus sahabat budaya. Bakteri penyebab keracunan makanan ini umumnya tahan terhadap suhu panas dan masih dapat hidup di dalam makanan bahkan setelah nasi dipanaskan kembali. Jika ingin makan nasi hangat, sebaiknya biarkan nasi berada di rice cooker dengan mode warm dan jangan konsumsi nasi pada suhu ruang lebih dari 1 hingga 2 jam. Ya, kemudian ayam ya sahabat budaya. Ayam termasuk jenis makanan yang sering dipanaskan kembali. Akan tetapi, hal ini tidak dianjurkan ya, karena proses pemanasan makanan dapat menyebabkan protein di dalam ayam berubah. Akibatnya, tekstur ayam menjadi sedikit alot dan sulit untuk dicerna. Kualitas gizinya pun bisa ikut menurun jika dipanaskan berulang kali. Selain itu, memanaskan daging ayam pada suhu yang tidak tepat, yakni 60 derajat Celcius atau kurang, dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri dan dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri juga bisa berisiko menyebabkan keracunan makanan. Hal ini karena bakteri mudah sekali berkembang pada suhu antara 5 derajat Celcius hingga 60 Celcius gitu, sahabat budaya. Nah, tentunya beberapa makanan tersebut jangan dipanaskan berulang-ulang gitu, sahabat budaya. Karena tidak aman ya. Tentunya tidak aman. Dan juga mengurangi kandungan gizi seperti vitamin dan fenotrin secara signifikan sahabat budaya. Baik, semoga bermanfaat ya. Dan tentunya torang masih hadirkan ragam informasi maupun lagu-lagu di siang hari ini sahabat budaya. Setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 14, orang lanjutkan kembali masa siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan maksud kami yakni infeksi saluran pernapasan akut ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Khatima Albar dalam dialog interaktif di studio RRI Ternate bertema dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagi bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan, dan demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026. Dari sekian 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari, sekitar 60 hingga 70 pasien mengalami gejala ISPA. Ia juga mengatakan setiap pasien yang datang ke Puskesmas Kalumata akan menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan serta pengobatan sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Beralih ke kabar selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara menggelar upacara ziarah dalam rangka memperingati hari lahir ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia bertempat di Taman Makam Pahlawan TMP Banau Ternate. Upacara ziarah TMP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Maluku Utara Tommy Kristanto pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari lahir Kejaksaan RI ke-80 tanggal 2 September 2026 yang diikuti seluruh asisten, kabak TU, koordinator, pejabat eselon 4, eselon 5, anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Maluku Utara, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ternate. Seluruh peserta upacara yang hadir larut dalam suasana hikmat. Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Wakajati Maluku Utara sebagai pimpinan rombongan dan tabur bunga di makam pahlawan. Kasih Penkum Kejati Maluku Utara Meteos Matulesi mengatakan upacara ziarah ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan tetapi juga menjadi pengingat dalam memperkuat semangat pengabdian bagi seluruh insan adiaksa. Demikian kabar Kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternateh di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Secara sederhana, konsep adat dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan manusia yang sudah terpola dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengkristal menjadi kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk dijadikan basis pijakan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Demikian pula halnya adat seaturang yang merupakan produk hukum masyarakat ternate yang sebelumnya berulang-ulang serta berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum adat guna terpeliharanya keseimbangan dan harmonisasi. Adat seaturang merupakan hukum ilahi yang harus diterapkan manusia dan sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hubungan antara mereka. Dan secara otomatis bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki hukum yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan dan anarkisme. Dalam kondisi masyarakat yang anomali serta anarkis, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun hukum juga harus memiliki basis pijakan dalam penerapannya. Dan pijakan yang utama ada pada nilai-nilai kemanusiaan.
1: Kiraha.

Gunung Sibella, Sabah Budaya. Bukit Sibella, Norma Yunita, tentunya Sabah Budaya sudah dihadirkan. Spesial untuk Ngoni yang masih terus bersama Proampan Ternate. Kalau berbicara Bukit Sibella, tentunya Sabah Budaya, keindahan kawasan gunung atau Bukit Sibella di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, menawarkan panorama alam pegunungan tertinggi. Ya, alam pegunungan tertinggi di Maluku Utara yang berpadu dengan kekayaan flora fauna dan pemandangan laut yang mempesona gitu ya. Sabah Budaya, Gunung Sibella memiliki ketinggian mencapai 2.111 hingga 2.018 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di Pulau Bacan dan Maluku Utara. Bagian puncak yang terbuka menjanjikan pemandangan hamparan langit, malam bertabur bintang, matahari terbit atau sunrise, serta lautan luas di sisi utara dan selatan Pulau Bacan. Kawasan cagar alam Gunung Sibella menjadi rumah bagi flora langka ya, seperti pohon matoa, gufasa, anggrek, serta fauna endemik seperti nuri ternate, kakatua alba, dan beragam burung indah lainnya. Nah, jadi kalau ke Bacan, Halmahera Selatan, Sabah Budaya bisa mengunjungi ya, ataupun juga bisa naik ke bukit atau puncak Sibella, Sabah Budaya. Torang masih dalam program Maso Siang di sesi ketiga atau sesi terakhir ini, Sahabat Budaya, ragam informasi saya masih hadirkan. Yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita juga boleh, Sahabat Budaya. Seperti biasa nomornya di 3126518, juga di 0821 9526695. WhatsAppnya di 0853 9853 9531.

Omataka-taka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, kumalu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Sahabat Budaya, pada kegiatan Rakernas ke-12 JKPI bukan hanya agenda kegiatan yang sangat padat dengan berbagai kegiatan budaya, gastronomi, olahraga, dan berbagai kegiatan masyarakat. Namun setiap agenda tidak luput dari kesiapan tim kesehatan yang siaga memastikan peserta, tamu, dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Kesiapan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Ternate dilakukan secara terpadu ya selama pelaksanaan kegiatan tanggal 29. Maksud saya tanggal 26 hingga 29 Agustus 2026. Sahabat Budaya, Dr. Fathia Suma selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate menyampaikan dukungan kesehatan dalam kegiatan Rakernas ke-12 JKPI merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah Kota Ternate sebagai tuan rumah JKPI. Sebuah event dapat berhasil bukan hanya meriah, tetapi juga harus memastikan para peserta, juga tamu dan masyarakat merasa aman dan mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan sahabat budaya. Dalam pelaksanaan kegiatan, 4 tim medis yang disiagakan pada berbagai titik tersebut mencatat 92 kasus pelayanan kesehatan. Keluhan yang paling banyak ditangani adalah kontrol dan konsultasi sebanyak 51 kasus, disusul pusing sebanyak 18 kasus, nyeri ulu hati 12 kasus, demam, batuk maupun pilek 7 kasus, serta kecelakaan atau terjatuh sebanyak 4 kasus. Dari kasus tersebut, sebagian besar pasien dapat ditangani langsung di lokasi setelah menjalani pemeriksaan, pemberian obat sesuai indikasi dan observasi. Sahabat budaya, petugas juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pengendalian tekanan darah, kolesterol, dan asam urat, pola makan, istirahat, serta pentingnya melakukan kontrol kesehatan secara rutin. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Thank you.

Bahalo sagu merupakan cara pengelolaan sagu, salah satu bahan pangan masyarakat di timur, yaitu pepeda. Pohon sagu diambil dari pohon yang berusia 15 tahun. Pohon tersebut kemudian ditebang, lalu dileburkan menggunakan alat pukul yang terbuat dari bambu, yang disebut dengan mungalo. Selanjutnya, hasil ini dipindahkan ke tempat penyaringan. Tempat pengelolaan sari tepung sagu juga terbuat dari papan yang disebut ngoti. Setelah itu, sari sagu ini ditampung di dalam daun rumbia yang dianyam membentuk seperti ember, disebut dengan tumang. Bahalo sagu merupakan hal yang diperagakan masyarakat sebagai bagian dari simbol mengolah pangan lokal secara tradisional. Sayangnya, cara pembuatan sagu kini sudah mulai ditinggalkan warga. Untuk bahalo sagu di beberapa tempat di Maluku Utara tidak lagi menggunakan mungalo, tetapi menggunakan mesin untuk menggiling. Padahal menurut masyarakat, dari sisi rasa tepung sagu yang dipukul dengan alat tradisional dan juga dengan mesin sangat berbeda. Pembuatan dengan cara tradisional, selain memiliki rasa yang berbeda, juga bisa menciptakan kebersamaan dan tradisi gotong royong yang lebih terasa.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap memfasilitasi rencana pemerintah Jepang mengidentifikasi dan mengangkat kerangka tentara Jepang yang diduga masih berada di Kabupaten Pulau Morotai. Kerangka tersebut merupakan bagian dari sisa-sisa Perang Dunia II. Kunjungan resmi delegasi Kedutaan Besar Jepang bersama tim tenaga ahli Jepang itu diterima Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Samsudin Akadir di X Krisan Ternate pada Senin 1 September 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Tahmi Tuahab, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Abu Bakar Abdullah, serta PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bapak Julkifli Bian, Sahabat Budaya. Sekda Maluku Utara mengatakan pemerintah daerah mendukung proses survei dan identifikasi yang dilakukan tim Jepang. Pemerintah provinsi akan membantu koordinasi lintas sektor agar kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Sahabat Budaya. Ya, tentunya tim ahli Jepang dijadwalkan menuju Pulau Morotai untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persebaran sisa-sisa peninggalan perang. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan lokasi dan koordinasi dengan pemerintah serta otoritas setempat. Sahabat budaya, bagi Jepang, pencarian kerangka tentara yang gugur dalam Perang Dunia II tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan. Proses identifikasi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai keberadaan dan identifikasi para tentara yang belum ditemukan. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada proses pencarian dan identifikasi. Penelusuran peninggalan perang dinilai dapat memperkuat upaya pelestarian sejarah, ya, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata sejarah di Morotai. Dengan demikian, peninggalan Perang Dunia II di Morotai dapat dipandang bukan semata sebagai artefak konflik masa lalu, ya, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah yang dapat dirawat, dipelajari, dan menjadi daya tarik wisata berbasis sejarah. Ya, sahabat budaya, itu dia informasi yang torang so hadirkan terkait dengan Jepang cari kerangka tentara sisa Perang Dunia II di Morotai. Tentunya informasi ini juga bisa Anda baca ataupun update melalui rri.co.id. Ya,

Bima Katara selaku budayawan muda, dan hostnya dari RRI Gorontalo yang Feni Mohi, dan juga dari RRI Jakarta Joe Aditya. Sapa Budaya bisa ikuti atau mendengarkannya melalui program Paternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital pada pukul 15 atau jam 3 sore nanti ya. Baik, sahabat budaya, saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, subah jauh.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa itu?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya
1: suaranya. Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir atau via online nih Kak Feni?
2: Ya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Perompat
1: nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Jadi banyak.
2: Terus
1: ya.
2: Terus juga banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi, iya antusiasnya luar biasa, sampai segitunya sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah terus ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Atau dua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Sudah telepon kan di sana, Kak Feni?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik, silakan Jo.
1: Halo, Perompas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kasih ini?
1: Boleh, hai, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah, baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya, kota Serambi Mekah gitu ya.
1: Serambi Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya,
2: Serambi Madinah.
3: Kota
2: Serambi Madinah kalau
3: Madinah.
2: Di
3: Gorontalo. Iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya
1: narasumbernya? Narasumbernya ada Ustaz.
3: Ustaznya belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tempatnya Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya, banyak itu.
1: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh. Itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya.
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Yang datang gitu. Terus, kita juga ini, ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita aja gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, kau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya kata.
1: Siap.
3: Kalau gitu. Pengen coba gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone.
1: Di sana,
2: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Ya
2: kayaknya kita sudah terhubung
1: ya bersama Ustaz Bima Katara ya. Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustaz.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
4: Bentar.
2: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustaz ya.
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya jalan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatera di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Nih. Tidak mengurangi
4: masyarakat,
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, iya. Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Iya. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini, Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulahe buti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, yeah, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, iya, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, iya. Tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima dan Tolangga ini ya, karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Iya, itu ada dari yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya, bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya Tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: sampai mesti ada ya Ustaz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya,
2: model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Begitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin
2: ada snack,
4: semakin beragam.
2: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustaz, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga. Semua dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu. Jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
4: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
2: kafe ini. Iya, sudah manis sekali.
4: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, yeah. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustaz ya, telur sama gula ya. Tiga.
4: Pakai gula pakai.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya AI ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak kayak model ikan ya. Sebenarnya dia kuenya agak kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ay.
4: Karena satu enaknya satu awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu? Kafe ini Ustaz.
4: Mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies Karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari. Oh,
2: karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya.
2: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya Aik kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ay jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ay.
4: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
2: Ay bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Kekeringan. Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong Baanta, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu. Iya. Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupan panas matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
4: Kemarau.
2: Baik, Ustadz kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini.
4: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat. Saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan Walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
4: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilibar tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan. Terus kepada para penzikir, ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semang suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayu juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayu juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
4: Ya, kayak kalau zikir itu kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili, Ahmadu

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak. Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau
0: itu.
1: Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu. Ini saya melihat, bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kak Feni? Belum? Atau
1: belum? Iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: yaudah.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tata Feni, Tata Feni. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani sopangit Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cici Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang
2: Jo. Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima. Masih menitah.
2: Iya. Boleh,
1: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke, mari
3: silakan. Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyofo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay. Silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayo, satu lagi deh, satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta aja.
2: Boleh ya? Kita dari Jakarta aja okay. Ya. Halo ya, Prompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulul wabarik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulul wabarik. Kan diajarin Bang Bapak Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang ambon manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong ya apa itu kan tolongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya. Seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya.
2: Selamat siang.
1: Sama cukup.
4: Sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Nah, Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walimah bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya.
1: Juga,
2: mungkin
1: ya.
2: Berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kafe ini.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, openingnya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu

0: tangan dan juga tulangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
1: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Cafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, LPP RRI Ternate menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 di Auditorium RRI Ternate Selasa 1 September 2026. Kegiatan persiapan dari pelaksanaan kompetisi bagi para peserta diikuti 34 yang terdiri atas 24 perempuan dan 13 laki-laki. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknis pelaksanaan lomba, pengambilan nomor, pemilihan lagu, pengambilan nada, serta tahapan yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti kompetisi. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 Novianti menjelaskan technical meeting menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara panitia dan peserta terkait seluruh ketentuan perlombaan. Ia berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri secara maksimal dan menampilkan kemampuan terbaik pada setiap tahapan kompetisi. Beralih ke kabar selanjutnya, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabakah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri pada 2028. Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menerima pataka MTQ Korpri sebagai simbol estafet penyelenggaraan dari Sulawesi Selatan. Pataka tersebut diterima dalam acara penutupan MTQ Korpri di alun-alun lapangan Citra Mas Pangkajene Sulawesi Selatan Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama RI. Penyerahan pataka menjadi penanda peralihan tanggung jawab penyelenggaraan MTQ Korpri kepada Maluku Utara untuk pelaksanaan pada 2026. Demikian kabar Kieraha pukul 16. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang paku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea Subajau.

0: Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya. Baku dapat lagi dalam program Terang Badangdut, Dangdut Terang Punya, di edisi siar hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Ato Ramalan.
1: Terang Badangdut.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Orang Badangdut.

Ngoni yang ingin gabung boleh ya, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, WhatsAppnya di 0853 9853 3951. Silakan sahabat budaya yang mau request lagu salam-salam boleh. Untuk yang meramaikan Torang Badangdut pada sore hari ini ya.

0: Ya, sahabat budaya di line telepon, so ada yang gabung saya menyapa. Halo, Torang Bedangdut.
1: Torang Bedangdut, dangdut torang punya.
0: Iya, betul sekali. Orang situ, oh iya, orang situ kalau situ kesanda ya, Tidore Puncak Jaya Wijaya. Koai, request lagu apa Koai?
1: Oh, lagunya Secangkir Kopi.
0: Lagu iya, Hamdan Atete, Secangkir Kopi. Oke. Bungkus, lanjut salam-salam ko.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Bang Atol, bareng Pratul juga harapan sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Buce juga Bung Abdu, harapan sehat. Ada Masyad, Bang Atus, Bung Tahir juga ada, sama Indang. Ada saya sim juga bari mau sama Maiba juga bari tadi ada Otis, Aka, Mini juga harapan sehat. Ada Andi Batam, Andi Jambi, Andi Bacan. Panggilan ini Kutai, Kata Negara, ada Bunda Frida, Bunda Hari juga ada Bunda Natalia, Bunda El juga Pak Junaidi, harapan sehat semuanya. Oke, kurator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koai di Puncak Jaya Wijaya, Tidore.

0: yang mau request lagi boleh 312-6518 juga di 0821-9526-6695. Oke, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Turang Badangdut.
1: Iya, halo. Selamat sore, Turang Badangdut. Dandut Turang punya.
0: Iya, yeah, benar sekali. Dika di Taliabu, sehat Dika?
1: Iya, Dika di Taliabu, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Kak? Atau yang lagi bertugas?
0: Iya, yeah, kabar juga sehat, alhamdulillah, Dika.
1: Alhamdulillah. Bo, masih bisa? Bu, ini, Kak?
0: Iya, lagu apa Dika?
1: Lagunya dari Lisnawati.
0: Lisnawati, oke. Judulnya apa nih?
1: Judulnya Surat Cinta.
0: Surat Cinta, baik. Silakan, surat cintanya buat siapa aja ini?
1: Iya, salam ya. Yang pertama buat Kak Atu yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitas hari ini lancar sampai pada acaranya nanti. Terus salam buat Bang Adi Cakra Winata yang ada di Jambi. Salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat Bunda Ustazah, salam sayang juga Bunda. Terus Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Dimasohi, Ciguria, Bang Andi Alvarez, Ko Ama, Ko Ai, dan Bang-Bang semuanya, asal jangan Bang bangkrut. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak yang di dalam.
0: Iya, halo Bang Andi.
2: Apa kabar Bang Ato?
0: Alhamdulillah kabar baik Bang Andi. Harapan yang sama, semoga Bang Andi juga sehat selalu ya.
2: Amin. Ya, saya salamnya buat Dika saja di Taliabu. Terima kasih sayang salamnya buat Dika. Semoga Dika sehat selalu, berikan umur panjang, dilancarkan rezekinya bersama keluarga besar yang selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bang Ato sehat selalu, panjang umur dan rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Ato. Selamat siang menjelang sore.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Andi dan juga Dika di Taliabu. Baik, berikutnya sahabat budaya saya terima lagi. Halo, Turang Badangdut. Oh, sayang sekali saudara-saudara terputus, bisa dicoba kembali ya. Baik, sahabat budaya, dua lagu saya so siapkan. Secangkir kopi dari Hamdan ATT, surat cinta dari Lisnawati, sahabat budaya bakal dieksekusi. Tapi sebelumnya saya terima penelpon berikut ini. Halo, Turang Badangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Turang Badangdut, Dangdut Turang punya Bu Ato.
0: Benar sekali Pak Junaidi di Ambon.
3: Ale, batalon batalon nih.
0: Begitu eh. Batalon batalon, dudu dudu berarti sore hari ini Pak Junaidi ya. Oke. Oke. Kopi. Oh, kopi teh. Kopi teh, segala teh. Eh, susu teh, kopi teh, segala mai teh. Ya, teh mai teh. Segala mai teh. Ya. Ya, oke.
3: Oke, Bang Ato. Apa kabar?
0: Kabar. Alhamdulillah, sehat Pak Junaidi. Sehat juga Pak Junaidi harapannya.
3: Kita ada mau rilis lagu Menyesal dari kata Mansur S.
0: Menyesal dari Mansur S, saya carikan. Baik, ada lagunya. Silakan lanjut, salam-salam Pak Junaidi.
3: Menyesal itu tajamnya karang.
0: Tajam. Jadi akan salam. Oke.
3: Cadangan. Ya, mau salam-salam ya.
0: Oke, okay, silakan Pak Junaidi.
3: Terima kasih salamnya Ko Aidi. Apa kabar? Selamat sore, harapan sehat ya bersama keluarga. Ko Ama juga di sana. Apa kabar Ko Ama? Selamat sore juga. Ada Abdul juga yang ada di Tidore sana. Harapan sehat juga. Ketolong punya Bung Iping. Itu sekali-sekali ngadain telepon juga, jangan pakai, jangan terlalu lama-lama bagi dengan apa WA terus kependengar suara kata itu ke menurut siapa kok apa, pacing bilang begitu, pacingnya ada pacing di Ternate juga. Selamat sore, harapan saya kopi-kopi itu baik. Yang amo Bulfa juga ya, selamat sore, harapan saya juga. Ada Sari di Banjarmasin, Purnama Sari juga yang ada di mana, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Kita punya Pak Adi di Batam, di Batam juga Mama Ibu Linda juga. Kalau Ibu Linda semua di Pulau Ternate, Kota Madia Ternate. Lalu kemudian ada juga Bu Farida. Lalu ada Pak Bung Nasru juga di Sulawesi Tengah, selamat sore. Ada Fika, Bunda Els juga ada, di Pak Reni, di Manado, semua dapat salam dari Pak Junaidi. Siapa lagi? Itu dulu, kira-kira semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Harapan sehat, Mas Irian di Bandung ya, selamat sore dan harapan sehat. Di Jalolo juga ada Bung Otis. Artis ya, kalau Otis di kamu bisa dapat salam juga. Lalu Buta Indra ya, Haji Jafar. Semua sudah. Oke, Abdul Rahim juga di mana, di Kalimantan Timur ya. Oke, terima kasih banyak Bung Ato. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: Balik lagi di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, Sahabat Budaya. Tadi saya so putar dua lagu, Surat Cinta dari Lisnawati, lalu juga Secangkir Kopi dari Hamdan ATT. Spesial untuk Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, juga di Kaditalia Bu serta Bang Andi ya di Jambi. Baik Sahabat Budaya, buat yang mau request boleh saya kembali aktifkan lagi ya di 3126518, juga di 082195266695 Sahabat Budaya. Ini juga bisa request lewat WhatsApp ya di 085398533951. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
1: Dangdut.
0: Iya,
1: Dangdut Torang Punya.
0: Iya, benar sekali. Waalaikumsalam. Bang Abdul Rahim ya.
1: Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Enggak tahu. Iya, benar sekali. Bang, mau request lagu apa?
1: Habis gelap terbitlah terang.
0: Habis gelap terbitlah terang.
1: Nur Halimah
0: penyanyinya. Nur Halimah. Oke. Okay. Lanjut, salam-salam buat siapa nih,
1: iya, Bang? Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Rumpat Ternate, antara lain ya ada Wai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, Pak Junedi di Ambon, kemudian Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Pak Widi di Tokyo, Jepang, kemudian Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Basan, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Hato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

0: Sahabat Budaya yang mau request lagi, silakan ya 3126518 juga di 0821 9526665. WhatsAppnya di 0853 9853 3951. Dua lagu yang bakal nanti dieksekusi permintaan atau requestan dari Pak Junaidi di Ambon. Lagu Menyesal dari Mansyur S, lalu juga Nur Halimah, Habis Gelap Terbitlah Terang. Spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Dan Sahabat Budaya di line telepon, so ada yang gabung, saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo, Torang Bedangdut.
1: Halo.
0: Oh, sayang sekali saudara-saudara terputus. Bisa dicoba kembali sahabat ya. Baik, ini dia Mansyur S, Menyesal, buat Pak Junaidi di Ambon yang request lagunya. Selamat mendengarkan.

0: 5 habis gelap terbitlah terang, spesial kembali buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Waktu so menunjukkan pukul 16.55, Sapa Budaya Torang so di penghujung program Torang Bedangdut Dangdut Torang Punya ya. Tapi sebelum Torang akhiri, satu penelpon terakhir saya terima. Halo Torang Bedangdut. Alhamdulillah, kabar sehat-sehat le, sesenang le, sesenang kuat ne. Bung.
1: Putus lagu dulu boleh?
0: Oke, boleh sekali Bung. Lagu apa ini? Selfie Ma, baik.
1: Judulnya Aku Tak Pantas.
0: Selfie pelagu apa nih Bung Din?
1: Aku Tak Pantas.
0: Oke.
1: Tak Pantas.
0: Iya betul, Tak Pantas. Silakan salam-salam. Ya.
1: Oke, yang pertama buat Bung Atau dan Mbak Kusumo Terwana Ngomor, dan buat Mbak Sari, Bunda Mbak Sari, buat Ibu Sarida, Mama Indah, Sengah Jaki Gale, dan buat Sengah Jaki Oscar, Mas Andi Batam, Mandel Hari Ibu Batam, dan buat Bunda S, Bunda Natalia, Bunda Anggraini, Bunda, apa nama? Istirahat dan semua yang sedih merasa berada terkecuali, dan salam yang terakhir buat keluarga keluarga ini semua sudah mengumur, dan lagu ini kalau ditengganti dan salam terakhir Mas Adi Batam, Mas Adi Al-Sharif di Batam, dan lagu ini kalau ditengganti buat diri saya sendiri karena mungkin saya tidak pantas. Terima kasih Bung Atau.
0: Iya Bung Din. Oke, syukur Rafudafu kembali Bung Din di Toloa Tidore sebagai penelpon pamungkas atau penelpon terakhir untuk program Torang Bedangdut di edisi siar hari Selasa 1 September 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sahabat budaya, sampai Torang baku diapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap memfasilitasi rencana pemerintah Jepang mengidentifikasi dan mengangkat kerangka tentara Jepang yang diduga masih berada di Kabupaten Pulau Morotai. Kerangka tersebut merupakan bagian dari sisa-sisa Perang Dunia II. Kunjungan resmi delegasi Kedutaan Besar Jepang bersama tim tenaga ahli Jepang itu diterima Sekda Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir di Ekskrisan Ternate Senin 1 September 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahmid Wahab, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Julkifli Bian. Samsudin mengatakan pemerintah daerah mendukung proses survei dan identifikasi yang dilakukan tim Jepang. Pemerintah provinsi akan membantu koordinasi lintas sektor agar kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Tim ahli Jepang dijadwalkan menuju Pulau Morotai untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persebaran sisa-sisa peninggalan perang. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan lokasi dan koordinasi dengan pemerintah serta otoritas setempat. Beralih ke kabar selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara menggelar upacara ziarah dalam rangka memperingati hari lahir ke-80

Kejaksaan Republik Indonesia bertempat di Taman Makam Pahlawan TMP Banau Ternate. Upacara ziarah TMP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Maluku Utara Tommy Kristanto pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari lahir Kejaksaan RI ke-81 tanggal 2 September 2026 yang diikuti seluruh asisten Kabag TU, Koordinator Pejabat Eselon 4, Eselon 5, anggota Ikatan Adiyaksa Dharma Karini Wilayah Maluku Utara serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ternate. Seluruh peserta upacara yang hadir larut dalam suasana khidmat. Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka, kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Wakaji Maluku Utara sebagai pimpinan rombongan dan tabur bunga di makam pahlawan. Kasih Penkum Kejati Maluku Utara Betoes Matulesi mengatakan, upacara ziarah ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan tetapi juga menjadi pengingat dalam memperkuat semangat pengabdian bagi seluruh insan adiaksa. Demikian kabar kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Selamat sore tabea suba jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.
1: Suara budaya Kiraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Ya, sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak torang so hadirkan, semoga terhibur dan juga bisa menambah ngonipe semangat pada sore hari ini. Waktu so menunjukkan pukul 17.55, sahabat budaya, torang akhiri torang pe kebersamaan ya di Kieraha Siang serta Kieraha Sore di edisi siar hari Selasa 1 September 2026. Sahabat budaya, selanjutnya rekan Tasnim bakal batamangoni di Kieraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan, juga rekan tim operator, tim TMB selaku operator studio, Ijar Kasih. Mohon batabe ya sahabat budaya, terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya, sampai torang bakuda apa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subajau.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.
1: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap.

0: Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Puskesmas Kalumata, Kota Ternate, mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Agus Rusmin Nuryadin, Kepala RRI Ternate. Berita pertama, Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di Ekskresian Ternate pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsung Abdul Kadir, mengatakan pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
1: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
2: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan

0: pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
1: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
0: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Puskesmas Kalumata, Kota Ternate, mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Laporan reporter Sofyan Tuguru.
3: 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA.
4: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satunya penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Katima Albar mengatakan kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026 dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari. Sekitar 60 pasien mengalami gejala ISPA.
3: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di puskesmas itu kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA, ya ISPA infeksi saluran napas bagian atas ya, bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam. Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
4: Sementara itu, dokter Rumah Sakit Hasan Busari Ternate, Yayu Dewita Jasin mengatakan, kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
5: Mungkin cuaca panas, terus debu yang banyak, sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran, kemudian untuk khususnya bayi itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia. Okay, kalau dirawat jalan ya apa bagian atas misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai meningkat.
4: Pihaknya berharap masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan pada musim kemarau panjang. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Tideroy, Kepulauan, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk program gizi, KIA, dan kesehatan reproduksi tahun anggaran 2026. Pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Senin kemarin. Kegiatan itu melibatkan 34 peserta dari pemerintah kecamatan, puskesmas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Peserta terdiri dari 8 camat, penanggung jawab program gizi dan KIA dari 10 puskesmas serta 5 stakeholder. Kelima stakeholder tersebut meliputi Disduk Capil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB P3A, dan TPPKK Kota Tidore Kepulauan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salim menekankan pentingnya sinkronisasi program berbasis data akurat, dan menurutnya data yang valid diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Pertemuan ini diharapkan terjadi penguatan lintas sektor, penyamaan persepsi, serta terbentuk komitmen bersama antar stakeholder. Forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan keluarga dan mendorong penurunan angka stunting secara signifikan. Selain itu, Dinkes mendorong peningkatan kualitas pelaporan agar data kesehatan lebih valid, terintegrasi, dan mudah digunakan. Kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus DAK non-fisik tersebut diharapkan menghasilkan langkah bersama yang lebih terarah dan berkelanjutan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kita beralih ke berita olahraga. Turnamen bola basket Gubernur Cup kedua Maluku Utara 2026 kembali bergulir di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan lalu. Ajang yang digelar berbasi Maluku Utara ini menjadi panggung bagi atlet muda sekaligus bagian dari pembinaan dan penjaringan calon atlet Popnas hingga Prapon. Laporan kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian hasilnya secara bermalam.
0: Turnamen bola basket Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026 kembali digelar. Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan kemarin. Kompetisi ini tak hanya memperebutkan gelar juara, tetapi menjadi bagian dari pembinaan sekaligus menjaring atlet muda untuk menghadapi Popnas hingga Prapon. Turnamen tersebut dibuka staf ahli Gubernur Maluku Utara, Burnawan, dan dihadiri di Lantas Polda Maluku Utara, Kakanwil Dijen Permasyarakatan, serta para atlet peserta. Ketua PERBASI Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan, Gubernur Cup 2 diikuti tim bola basket dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kompetisi mempertandingkan 3 kategori, yakni usia 15 tahun putra dan putri, usia 20 tahun putra dan putri, serta kategori umum. Sarmin menjelaskan, kategori U15 diarahkan menjadi ruang pembinaan dan seleksi atlet pelajar yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Sementara kategori U20 diproyeksikan sebagai wadah persiapan atlet menghadapi seleksi Prapon dan PON di masa mendatang.
6: Kompetisi ini tentunya tidak hanya ditempatkan sebagai ajang untuk mencari juara, tetapi bagian dari proses pembinaan atlet.
0: Menurut Sarmin, PERBASI bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara memberikan ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan performa terbaiknya. Ia berharap Gubernur Cup dapat menjadi agenda olahraga bergengsi yang digelar secara berkelanjutan setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan edisi pertama di 2025. Sarmin juga meminta seluruh peserta menjunjung tinggi prinsip fair play dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
6: Sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian hasilnya secara bermalam.
0: Ketua PERBASI Maluku Utara berharap Gubernur Cup 2 tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet basket berprestasi dan memperkuat skuad Maluku Utara di level nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, demikian tadi warta berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online, rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Agus Rusmiryadin, Kepala RRI Ternate, bersama teknik dan montase Adrian, dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini ya, 1 September 2026 akan menemani waktu Anda mendengar hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saya Titi bersama dengan teknik studio ada Bung Adrian ya. Tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sore bersama dengan Kepala Stasiun RRI Ternate Bapak Agus Rusmin Nuryadin. Dan pendengar kami informasikan selama satu bulan penuh di September ini, hari radio ya, bulan radio pastinya pendengar ya, penyampaian warta sore akan dibacakan oleh apa ya, orang-orang penting kalau menurut saya pendengar ya. Awal ini Kepala RRI Ternate, besok insya Allah warta berita sore kalau tidak berhalangan hadir Bapak Supardi Abdullah ya, mantan Kepala RRI di tahun berapa ya beliau ya. Terus ada juga Pak Nasir Haruna, dan nanti juga diagendakan Wali Kota Ternate dan Wakil Gubernur Maluku Utara juga bisa hadir nanti untuk membacakan warta berita sore RRI Ternate. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: Sotakalohalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, di media sosial muncul unggahan yang
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Show Sabar Budaya. Terima kasih lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari siar Selasa 1 September 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini Sabar Budaya sampai nanti di jam 12 malam ya. Lembaran pertama bulan September Sabar Budaya, S-nya apa? Semoga ngoni semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan utamanya ke muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Semoga mendapat keberkahan, mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Sahabat Budaya, di pukul 19 lebih 1 menit ya, ngoni bersama dengan torang di Sekapur Siri sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya dengan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id dan juga lagu-lagu malam hari ini akan terus terhiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Jadi pastikan ya Sahabat Budaya tetap bersama dengan torang di perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Syukur Dafu Doran terus bersama dengan Prime Paternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim ya. Malam ini sampai nanti di jam 12 malam. Terhadirkan informasi sahabat budaya. Ya, informasi torang lansir dari rri.co.id ya. Oke, di mana kandang ayam milik oknum polisi yang bertugas di Polsek Ternate Utara, Polres Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara dikeluhkan warga. Pasalnya kandang tersebut dibangun oknum anggota polisi berinisial Aibtu R alias Rizal yang tidak jauh dengan teras rumah milik warga yang berlokasi di lingkungan Akeboca, Kelurahan Soha, Soa, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Menindaklanjuti laporan warga, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memerintahkan Kapolsek untuk mengambil sikap. Langkah ini diambil karena warga tidak merasa nyaman dengan adanya bau tak sedap dari kotoran ayam dan bebek. Sahabat budaya, sementara itu Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi dikonfirmasi terpisah menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi sesuai dengan arahan Kapolres. Setelah ke lokasi, dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk membongkar kandang tersebut dan membuat jauh dari area pemukiman sesuai dengan kesepakatan awal di kantor kelurahan. Ya, sahabat budaya, informasinya torang lansir dari rri.co.id ya. Dan informasi lain, sahabat budaya. Ya, di mana kepolisian resor Polres Halmahera Tengah terus melakukan penyelidikan insiden kebakaran ribuan ban bekas di kawasan PT Indonesia Wedabai Industrial Park, IWIP. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur pada Senin 31 Agustus 2026, sahabat budaya. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto menyatakan saat ini penyidik masih melakukan pemadaman total sisa-sisa api atas kejadian tersebut. Menurutnya, sembari melakukan pemadaman api, personel juga melakukan olah tempat kejadian perkara guna mendalami penyebab kebakaran. Sahabat budaya, Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini masih kemarau, jadi harapan dari Polres Halmahera Barat untuk masyarakat selalu waspada dan bila perlu tidak melakukan pembakaran apapun ya, agar hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Ya, sahabat budaya, terima kasih hadirkan informasi lain, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

Ya, sahabat budaya Reke Duka dari Wiwin Usman, spesial untuk Ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate ya. Ya, sahabat budaya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Ternate menggelar technical meeting Bintang Radio Indonesia 2026 di Auditorium RRI Ternate pada hari ini Selasa 1 September 2026 sebagai persiapan dari pelaksanaan kompetisi bagi para peserta. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 34 peserta yang terdiri atas 21 perempuan dan 13 laki-laki, di mana kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknis pelaksanaan lomba, pengambilan nomor, pemilihan lagu, pengambilan nada, serta tahapan yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti kompetisi. Ketua Bintang Radio 2026 Novianti menjelaskan technical meeting menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara panitia dan peserta terkait seluruh ketentuan perlombaan. Sahabat budaya, ia berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri secara maksimal dan menampilkan kemampuan terbaik pada setiap tahapan kompetisi. Selain kemampuan bernyanyi, peserta juga diharapkan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Setelah technical meeting, sahabat budaya, tahapan selanjutnya adalah babak penyisihan tingkat satuan kerja atau satker yang akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026 dan peserta yang berhasil menjadi pemenang pada tingkat satker selanjutnya akan mengikuti seleksi di tingkat koordinator wilayah Korwil untuk memperebutkan kesempatan melaju ke tahapan berikutnya dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Baik, sahabat budaya, terinformasikan ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang ajang Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan sahabat budaya, malam hari ini masih kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu bersantai sahabat budaya ataupun aktivitas yang dilakukan pada malam hari ini. Dan pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih. Ya.

Baik sahabat budaya, pukul 19.46 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Cup, cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.

negara untuk Indonesia.

ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Zar, aku punya pantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar dulu. Hari Minggu ke Samarinda, waktu liburan untuk bersantai. Terlalu banyak karbo dioksida, waktunya tanam mangrove di pinggir pantai.
1: Cakep. Jadi Fer, mulai sekarang aku, kamu, dan kita semua harus menanam mangrove. Karena hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove sebagai bentang alami juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan badai.
0: Selain itu, manfaatnya apa lagi?
1: Mangrove juga memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wazadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Suara Budaya Kieraha. Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabea sobat jauh sahabat budaya. Torang bakuda apa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu malam hari ini edisi Selasa 1 September 2026 bersama dengan Tasnim ya. Sampai nanti di jam 11 malam sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, lagu ini Panas Pela dari Frisly Niki Culo featuring dengan Vicky Salamor ya. Ngoni juga bisa pilih lagu yang lain sahabat budaya, ataupun ngoni mau salam-salam silakan di 3126518 0821952666 di WhatsApp sahabat budaya 0853 9853 3951 ya. Malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam sahabat budaya, jadi silakan yang mau bergabung ya, mau salam-salam juga boleh silakan. Dan sahabat budaya, apa kabar ngoni malam hari ini ya? Torang berharapan saja semoga ngoni semua malam hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya sahabat budaya, dan pastinya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, dan sahabat budaya, untuk ngoni semua yang malam hari ini juga lagi beraktivitas ya, semoga selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Dan tentunya ngoni juga yang lagi bersantai ya, di rumah bersama dengan keluarga, ataupun lagi istirahat juga sahabat budaya malam hari ini, semoga selalu bahagia dengan orang-orang terkasihnya ya. Oke, torang dengar lagu ini ya. Ya, pindahkan, jangan pindahkan tempat batuk kecil ini ya. Oke, ini juga sering dipakai, lagu ini dipakai untuk permainan ya, permainan kecil gitu ya sahabat budaya. Betul kata Rada tuh. Dan memang lagu ini lagi tren ya sahabat budaya. Kemarin juga perayaan JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, yang digelar di Kota Ternate, juga lagu ini paling viral ya sahabat budaya, karena penyanyinya juga langsung datang menyanyikan sendiri lagunya. Ya, Frisly dua malam di Ternate ya sahabat budaya, untuk menghibur masyarakat Kota Ternate dalam rangkaian acara Rakernas ke-12 ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Lagu asik kan terhadap sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya juga ya, untuk malam hari ini di bulan September ya, lembaran pertama di bulan September, S-nya apa sahabat budaya? Kalau boleh tahu silakan tinggalkan komennya di WhatsApp Perempat Ternate ya, ataupun di live chatnya Perempat RRI Ternate ya, di aplikasi RRI Digital. Dan sudah masuk di September, pastinya torang juga akan merayakan ya satu hari di mana lahirnya sebuah radio Republik Indonesia. Setara sabar kata Rada. Nanti ada juga rangkaian kegiatannya sahabat budaya untuk RRI Fest ya, akan digelar di pelataran RRI Ternate, Jalan Sehat Donor Darah UMKM sahabat budaya. Jadi ngoni pendengar setianya yang ada di Ternate ataupun di sekitarnya ya, Kota Tidore atau yang ada di Halmahera juga boleh datang untuk meramaikan ya. Donor darah kita saling membantu, dan jalan sehat ya buat kebugaran tubuh kita, dan tentunya juga ada door prize-nya. Pasti ini yang ditunggu. Baiklah sahabat budaya, torang dengarkan satu lagu spesial malam hari ini ya. Ada apa denganmu? Oke, torang hadirkan dari Rama Arif, sahabat budaya torang wayase jalan-jalan dulu ya. Baiklah. Oke, lagu ini juga spesial untuk ini semua sahabat budaya pendengar setianya Pro 4 Ternate dan pecinta program Sagu Santai Deng Lagu. Terakan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

Ya, satu hati dua lelaki dari Freshly Niki Julo, sahabat budaya. Spesial untuk ini semua yang terus setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya masih bersama Tasnim di Sagu Santai Deng Lagu sampai nanti di jam 11 malam ya. Torang masih hadirkan sahabat budaya untuk ini semua yang bergabung malam hari ini. Torang bacakan WhatsApp yang semasuk sahabat budaya dari Ucok di Sabea. Sabia ya, bukan Sabea. Kalau Sabea itu Sambayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu dengan orang Sabia. Mau request lagu Lukas Seng Badara dan salam buat orang Tidore, Mahosi, Labuha, Madiun, Sulawesi Selatan dan seluruh sahabat budaya yang ada di Kota Ternate. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Ucok di Sabia. Semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Lagunya Lukas Seng Badara. Oke. Lukas Seng Badara berarti hati yang sakit ya. Aduh, sahabat budaya. Ya, masih torang terima yang mau bergabung, silakan sahabat budaya di lain telepon ataupun di WhatsApp ya, silakan. Ya, masih ada durasi ya untuk kondi semua, silakan mau bergabung. Lukas Seng Badara, ini penyanyinya Sopo ya. Oke, Lukas Seng Badara. Sahabat budaya pernah alami kata rada itu Lukas Seng Badara. Oke, dari Freshly Niki Julu. Lukas Seng Badara. Lukas Seng Badara ya. Oh, bukannya dari Freshly ya, tapi dari Ongin Tua Hena. Oke. Ya, sahabat budaya masih toran terima yang mau bergabung, silakan di lain WhatsApp, lain telepon juga boleh. Oke, kalau begitu toran hadirkan dulu ya Lukas Seng Badara, sahabat budaya. Oke. Lagunya dari Ongin Tua Hena ya.

Sagu, santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Seka dari Nafia Bahmit featuring dengan Tatan Karibo dan Jackson Jaran ya, penyanyi luar biasa dari Timur Indonesia. Baik sahabat budaya, masih terima yang mau bergabung silakan sahabat budaya di 3126518 0821952666695. Di WhatsApp juga silakan sahabat budaya 0853983353951. Baik, aturan terima yang bergabung malam ini ada siapa dan di mana? Halo Sagu. Halo Sagu.
1: Halo, selamat malam Sagu. Santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu dari Dika di Taliabu.
1: Iya, dengan Dika ini dengan kasih apa soalnya Dika baru monitor kak.
0: Dengan Tasnim.
1: Iya, Kak Tasnim, gimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah sehat. Oh, dengar lagu apa Dika?
1: Lagu dari, boleh nggak dari Siti Devi?
0: Dari siapa?
1: Dari Siti Devi.
0: Siti Desi.
1: Judulnya dia.
0: Siti Desi. Oke, salam-salam dulu.
1: Yang pertama buat Tatasim yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Kalau pulang juga hati-hati. Semoga sampai di kampung juga banyak selamat. Terus salam buat mengandung Cakra di Nata yang ada di Jambi. Salam saya sehat selalu, tetap semangat. Terus Bunda saja, salam saya Bunda lagi di mana nih? Nggak ada modulasi. Di Mokol, di Cigurida, Bang Andi Alvarez, Ko Ampo, Bang Grasi, Bang Apo, dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Lagunya Siti Desi tidak muncul nih, Dika.
1: Hah?
0: Lagunya Siti Desi tidak muncul.
1: Iya, siap. Kok nggak muncul ya, Papa?
0: Iya. Boleh diganti lagi?
1: Kalau...
2: biar kakak saja minta lagu adek, biar kakak saja minta lagu ya. Kamu terus.
1: Oh ya.
2: Halo, selamat malam Bang Gasmin.
0: Ya selamat malam Bang Andi.
2: Apa selamatku?
0: Ya lagunya lagu apa Bang Andi?
2: Ah, saya minta Calon Mantu Mama, lagu dari Timur.
0: Judulnya apa?
2: Calon Mantu Mama, saya kurang tahu penyanyi Calon Mantu Mama.
0: Calon Mantu Mama?
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, salam dulu ya, salam buat Bang Taslim, salam sehat dan bahagia. Semoga Bang Taslim baik-baik saja dan jadikan rezekinya diberi kesehatan selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus buat terima kasih sayang sayangnya, semoga Dika baik-baik dari sana, sehat selalu, panjang umur melalui rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Ko Ai, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya bangku, ada lagunya bang?
0: Ada lagunya.
2: Ya oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat budaya, bersama Dika dan Mas Bang Andi di Jambi ya. Baik, turan terima lagi. Halo Sagu.
1: Iya, halo Sagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari ini.
1: Iya.
0: Oke, kabarnya bagaimana Purnama?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca bagaimana di sana?
1: Ini cuaca di sini cukup panas ya.
0: Hah? Apa? Panas?
1: Cukup panas.
0: Oh, masih panas. Ya. Yang penting hatinya dingin ya, jangan panas.
1: Hatinya ada madam aja.
0: Mau dengar lagu apa Purnama?
1: Purnama mau dengar lagunya Bunga-Bunga Tindo.
0: Bunga-Bunga Tindo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya ada Abang Andi di Batamnya, semoga sehat ya. Terus ada Kak Junedi, ada Bunda terus ada Bunda Natalia juga, ada Nuna Fika, ada Mama Indya, Bung Din, Koai, terus ada Ibu Paridah, Pak Widi, Pak Benito, dan semuanya ada Jentan.
0: Dapat salam dari Bang Ucok di Sabia Purnama.
1: Oh iya, salam balik ya, salam kenal. Semoga saya selalu bareng keluarga di sana.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Jakarta sih, terima kasih selalu bareng keluarga ya. Kapan lagi ke Sulawesi kata sih?
0: Nanti kalau ada agenda ya, kita mampir lagi ke Sulawesi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mampir lagi ya ke Pantai Bahari.
0: Siap.
1: Buat Jakarta sih.
0: Oke.
1: Selalu, makasih selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat, sahabat budaya. Dan tolong putarkan dulu lagu sahabat budaya, ada calon menantu dari Mama ya. Requestan dari Bang Andi di Jambi bersama Dika, dan lagu berikutnya Bunga-Bunga Tindo dari Fajria Eko, requestan dari Purnama Sari di Sulawesi Barat.

0: Ya, sahabat budaya, lagu-lagu Tindo, lagu terakhir kita di Sagu Santai dengan lagu ya, sahabat budaya, requestan dari Purwasari di Sulawesi Barat. Syukur Dafu, dorang semua, terima kasih yang sobat gabung malam hari ini. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Yang sobat dengar juga, syukur Dafu, sampai dorang aku dapat lagi dengan sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabia subajo.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Sagu Santai dengan lagu Pro 4 FM.

musik malam

Ya, sahabat budaya, kisah kasih di sekolah dari Krise, lagu terakhir kita di musik malam Pro Ampa ya, sahabat budaya. Semoga lagu ini bisa menghibur dan tentunya sebagai pengantar tidur sahabat budaya yang nantinya tidur dalam keadaan bermimpi yang indah-indah saja ya, jangan yang pahit-pahit ya sahabat budaya. Dan semoga bangun dalam keadaan yang sehat dan bugar sahabat budaya. Dan Goni juga bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tore yang bertugas di Kiaraha malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tore baku dapat lagi dengan Kiaraha malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiyyah subajum.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ternate, suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Prambat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dari manapun Anda berada. Kembali Tarawak Kedepa lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Ditemani teknik studio ada Bung Dani juga ya, sahabat dari pagi hari ini. Untuk Kiraha Pagi, sahabat budaya terang awal dengan program Hikmah Pagi dari sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari jam 6 pagi sampai di jam 8 juga ada program Sapa Kiraha. Dan di jam 8 sampai di jam 10 pagi juga ada program Baca Rita Pagi Sama Budaya. Tentunya di pagi hari ini ada siaran ya, Rabu 2 September 2026. Siarannya perompak juga Sama Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
2: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Dan juga sahabat budaya di pagi hari ini untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 ya lebih 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah,

hanya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umat-Nya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 105,1 Ternate, Suara Budaya Kirahal. Saudara, kami mengucapkan selamat menaikkan pada salat subuh ya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Yo hasi wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kirahal.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

vieraha. Yoha Siwalop 5 Kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Praha.
1: Selalu 5,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiraha. Salam budaya, saatnya untuk kita bergabung dengan Prosoto Ternate ya, di pagi hari ini di pukul 6 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Pagi bersama dengan Prosoto Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Puskesmas Kalomata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, Temancar Relay Morotai di 93,6 FM, Temancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Pemerintah meminta pihak yang mengklaim lahan jahat menunjukkan bukti pemilikan yang sah agar proses pengadaan tanah dapat segera dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yaya.
1: Merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan ex-PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan markas komando daerah militer atau Kodam Kieraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
1: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan. Kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
2: Samsudin mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sofifi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudin menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
1: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
2: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kieraha di Sofifi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perwakilan Maluku Utara, mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di Eks Krisan Ternate Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir mengatakan pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
3: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
0: Menurut Samsudin, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelola biaya operasional pendidikan khusus dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, selain satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan, meliputi sekolah menengah.

0: Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah intinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam memenuhi ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Saudara, Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Berikut laporan disampaikan reporter Sofian Tugubo.
1: 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA.
2: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satunya penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Katima Albar mengatakan kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026 dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari. Sekitar 60 pasien mengalami gejala ISPA.
1: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di Puskesmas itu kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA, ya ISPA infeksi saluran napas bagian atas ya, bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam. Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
2: Sementara itu, dokter Rumah Sakit Hasan Busari Ternate, Yayu Dewita Jasin mengatakan, kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
3: Mungkin cuaca panas, terus debu yang banyak, sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran, kemudian untuk khususnya bayi itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia. Kalau dirawat jalan ya bagian atas misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai meningkat.
2: Pihaknya berharap masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan pada musim kemarau panjang. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, turnamen bola basket Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026 kembali digelar. Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi di lapangan basket Stadion Ternate akhir pekan lalu. Kompetisi ini tidak hanya memperebutkan gelar juara, tetapi menjadi bagian dari pembinaan sekaligus penjaringan atlet muda untuk menghadapi Popnas hingga Prapon. Turnamen dibuka staf ahli Gubernur Maluku Utara Burnawan dan dihadiri Dirlantas Polda Maluku Utara Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan serta para atlet peserta. Ketua Perbasi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan Gubernur Cup 2 diikuti tim bola basket dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kompetisi mempertandingkan 3 kategori yakni usia 15 tahun putra dan putri, usia 20 tahun putra dan putri serta kategori umum. Sarmin menjelaskan kategori U15 diharapkan menjadi ruang pembinaan dan seleksi atlet pelajar yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Sementara kategori U20 diproyeksikan sebagai wadah persatuan persiapan atlet menghadapi seleksi Prapon dan PON di masa mendatang.
4: Kompetisi ini tentunya tidak hanya ditempatkan sebenarnya untuk mencari juara, tetapi bagian dari proses pembinaan atlet.
0: Menurut Sarmin, Perbasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara memberikan ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan performa terbaiknya. Ia berharap Gubernur Cup dapat menjadi agenda olahraga bergengsi yang digelar secara berkelanjutan. Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan edisi pertama pada 2025, Sarmin juga meminta seluruh peserta menjunjung tinggi prinsip fair play dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
4: Sampai nanti penutupan event ini tetap berjalan secara baik dan kemudian hasilnya secara pembalap.
0: Perbasi Maluku Utara berharap Gubernur Cup 2 tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan, tetapi menjadi

bagian dari ekosistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet basket berprestasi dan memperkuat skuad Maluku Utara di level nasional. Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi. Edisi kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Roni, teknik montasi Dani Prayoga, Desi Ditor, Novianti Marasebesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sama budaya, baru saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate ya. Dan juga di 6.14 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, sama budaya, saatnya untuk sedih hadirkan program Sapa Kieraha buat sama budaya di pagi hari ini ya. Gimana kabar nih sama budaya semuanya di pagi hari ini ya? Semoga semuanya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya untuk Sapa Kieraha di pagi hari ini ya. Saya juga akan memberikan informasi buat sahabat budaya, seringan lagu-lagu hiburan juga akan tarang hadirkan buat sahabat budaya di pagi hari ini di edisi siaran Rabu 2 September 2026. Dan juga untuk Sapa Kieraha, sahabat budaya saya hadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
2: Anda ikuti Sapa Kieraha.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Baik sahabat ya, baru saja dengarkan ya Ternate Tanah Dodomi ya dari Ansar Manasa BC juga di pagi hari ini ya sahabat, tentunya masih di Sapa Keraha. Dan siarannya Prompa jangan lupa juga untuk dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga sahabat di audio streaming ya di www.rri.co.id. Untuk informasi lokal di pagi hari ini sahabat, puluhan warga binaan Lapas Sanana diusulkan Depat PB dan juga CB Sapa Budaya ya. Ini ada sebanyak 23 warga binaan lapas kelas 2B Sanana diusulkan memperoleh hak integrasi berupa pembebasan bersyarat atau PB dan juga cuti bersyarat atau CB ya Sapa Budaya. Usulan ini juga dibahas melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPPH di aula lantai 2 Lapas Sanana Selasa kemarin 1 September 2026. Sidang melibatkan tim PP, asesor dan juga wali pemasyarakatan, warga binaan serta jajaran Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara. Pembahasan turut melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau BAPAS ya, untuk menilai kesiapan setiap warga binaan. Seluruh peserta yang diusulkan juga sudah menjalani penelitian kemasyarakatan atau litmas sebagai bagian dari tahapan pengajuan Sapa Budaya. Dan juga tim TPP juga menilai Sapa Budaya setiap usulan tuh berdasarkan dengan hasil pembinaan serta pemenuhan persyaratan ya administratif dan juga substantif Sapa Budaya, di mana hasil litmas ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan warga binaan untuk menerima hak integrasi ya. Dan juga Sapa Budaya David Leka Tompesi selaku kepala lapas kelas 2B Sanana juga menegaskan proses pengusulan ini juga dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan juga ya. Jadi menurut David nih, hak integrasi juga menjadi bagian penting nih Sapa Budaya dalam pembinaan dan juga persiapan warga binaan untuk menghadapi kehidupan setelah bebas ya. Ia juga mendorong di warga binaan untuk mengikuti pembinaan secara konsisten sebagai bekal untuk menjalani reintegrasi sosial. Jadi proses ini juga diharapkan bisa ya Sapa Budaya dan juga memastikan pemberian hak integrasi berlangsung dengan transparan, terukur dan sesuai regulasi pemasyarakatan. Jadi pendekatan ini juga sekaligus mendukung ya Sapa Budaya kesiapan warga binaan untuk kembali bisa beradaptasi nih secara positif di lingkungan masyarakat Sapa Budaya. Nah itu Sapa Budaya informasi di pagi hari ini juga ya, di lansir dari laman RRI Deka.id. Jadi saya menyapa Anda, selamat pagi semuanya.

kelapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema, dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

Masih di Sapa Kira di pagi hari ini juga ya, Sapa Budaya. Untuk informasi lokal juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini, Kemenag Halmahera Utara siapkan doa bersama ya, respons kondisi alam nih Sapa Budaya. Jadi kantor Kementerian Agama Kabupaten Halut ya, ini mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Istisqa ya, Sapa Budaya, bagi umat Islam dan juga ibadah perkumpulan bersama ya bagi umat Kristen. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari ikhtiar spiritual bersama ya dalam menyikapi kondisi alam yang membutuhkan perhatian dan juga kepedulian masyarakat Sapa Budaya. Di mana persiapan kegiatan ini juga dibahas dalam rapat bersama Kepala KUA dan juga Kepala Madrasah Se-Kabupaten Halmahera Utara ya, Selasa kemarin 1 September 2026. Rangkaian doa bersama juga direncanakan berlangsung pada hari Kamis esok 3 September 2026 pagi. Dan juga untuk pelaksanaan sholat istisqa Sapa Budaya ini, Kemenag Halut membagi lokasi berdasarkan wilayah pelayanan. Kalau untuk wilayah Tobelo Galela direncanakan dipusatkan di lapangan Kodim 1508 Tobelo. Sedangkan kalau untuk wilayah KAO sampai wilayah Malifut dipusatkan di wilayah Malifut Sapa Budaya. Dan juga pembagian lokasi ini juga dilakukan untuk memudahkan koordinasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat di masing-masing wilayah ya Sapa Budaya agar pelaksanaan ibadah bisa berlangsung dengan tertib dan juga hikmat Sapa Budaya. Sementara itu umat Kristen akan melaksanakan ibadah perkumpulan bersama yang dikoordinasikan melalui jajaran terkait sesuai wilayah dan komunitas masing-masing. Dan juga rapatnya juga dipandu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Halmahera Utara Rahman Saha. Pembahasan meliputi kesiapan teknis, koordinasi peserta, penyampaian informasi sampai dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan. Dan juga Sapa Budaya Abdurrahman M. Ali selaku Kepala Kantor Kemenag Halmahera Utara juga menegaskan kepedulian terhadap kondisi alam itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral setiap insan ya, termasuk ASN Kementerian Agama. Dan menurutnya Kemenag juga tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, tapi juga harus mampu ya Sapa Budaya untuk menjadi teladan dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan dan juga kondisi sosial di sekitarnya Sapa Budaya. Dan juga sholat istisqa juga Sapa Budaya merupakan bentuk ikhtiar umat Islam ya untuk memohon rahmat dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ibadah perkumpulan bersama bagi umat Kristen juga menjadi bentuk doa dan pengharapan kepada Tuhan dalam menyikapi kondisi alam sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk Sapa Budaya. Dengan semangat berdoa bersama, peduli alam, menjaga kerukunan, Kemenag Halmahera Utara juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa ya demi keselamatan, keberkahan dan juga kebaikan Halmahera Utara Sapa Budaya.

fitness and health.

Sahabat Budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tidore Kepulauan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan juga krisis air bersih seiring kondisi iklim yang cenderung kering dan menurunnya curah hujan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi atau dan juga Geofisika atau BMKG mengenai potensi fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi kering dan meningkatkan resiko kekeringan berkepanjangan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar meminta masyarakat melakukan berbagai langkah antisipasi sejak dini. Selain ancaman krisis air, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga juga diingatkan tidak membuka lahan, membersihkan kebun, maupun membuang sampah dengan cara dibakar. BPBD juga meningkatkan warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan, semak belukar, dan juga lahan yang kering karena berpotensi memicu kebakaran. Di sektor pertanian, para petani juga diimbau menyesuaikan pola tanam dengan memilih tanaman yang mampu bertahan dalam kondisi cuaca kering, termasuk komoditas palawija. Perbaikan saluran irigasi juga dinilai penting untuk mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian. Untuk memperkuat pencegahan, BPBD meminta masyarakat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling, serta melakukan patroli karhutlah di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Setiap kejadian di titik api, krisis air bersih maupun dampak kekeringan lainnya diharapkan segera dilaporkan kepada RT RW, pemerintah desa atau kelurahan maupun instansi terkait. Dan juga sama budaya, selain upaya mitigasi, ia juga mengajak umat muslim melaksanakan sholat istisqa, yakni sholat sunnah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan ketika menghadapi kondisi kekeringan. Muhammad Abu Bakar juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan bersama diperlukan untuk mengurangi resiko bencana, menjaga ketersediaan air, serta melindungi keselamatan masyarakat selama periode cuaca kering. Sekian yang berkirah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah mengucapkan syukur defu-defu.

0: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suwa.
1: Baik, Sabudaya masih di Sapa Keraha di pagi hari ini ya, di pukul 7:16 waktu Indonesia Timur. Sabudaya, semangat pagi juga untuk semuanya di pagi hari ini ya. Sabudaya yang lagi mungkin siap-siap mau pergi sekolah, kuliah, kerja gitu ya, Sabudaya sekali lagi hati-hati nih Sabudaya buat semuanya ya di pagi hari ini. Dan juga baik kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4 juga ya, Sabudaya harus kasih siap dorong punya surat-surat kelengkapan ya, Sabudaya di pagi hari ini. Untuk para pengendara roda 2 juga harus memakai helm depan maupun helm belakang gitu ya, Sabudaya, agar dorong punya perjalanan juga lancar-lancar. Jangan sampai kalau dorong pakai helm belakang, nanti bisa-bisa dorong dapat tahan dengan polisi nih, Sabudaya. Tentunya Sabudaya di pagi hari ini ya, dorong mengawal dorong punya aktivitas di pagi hari ini juga. Jangan lupa juga untuk sarapan, pilih sarapan yang sehat, sarapan yang bikin dorang kenyang, dan juga jangan lupa untuk minum air putih ya Sabudaya, agar lebih fokus untuk melaksanakan dorang punya aktivitas di pagi hari ini juga Sabudaya. Untuk itu Sabudaya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Rompat Suara Budaya Kieraha.
3: Sapa Kieraha.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Baik, Sobde masih bersama Nesri juga ya di Sapa Kira di pagi hari ini juga di pukul 7.26 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi di pagi hari ini, Lapas Labuha dan juga Dinas Lingkungan Hidup Halsel perkuat sinergi lingkungan ya Sapa Budaya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Labuha ini terus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah ya untuk mendukung pelaksanaan tugas Sapa Budaya dan fungsi pemasyarakatan juga. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halsel Selasa kemarin 1 September 2026 bertempat juga di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Dan juga Sapa Budaya kerjasama ini tuh menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi di bidang lingkungan hidup sekaligus mendorong terciptanya lingkungan lapas yang bersih, sehat dan juga berkelanjutan. Sinergi antara kedua pihak ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan lapas ya Sapa Budaya, tapi juga mendukung program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan juga Sapa Budaya melalui MOU ini, Lapas Kelas 3 Labuha berkomitmen meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan juga kelestarian lingkungan ya. Sejumlah potensi kerjasama dalam pengelolaan lingkungan ini juga bisa dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan juga pemberdayaan WBP Sapa Budaya. Kepala Lapas Kelas 3 Labuha Jumadi juga mengatakan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halsel juga merupakan komitmen pihaknya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai instansi juga. Selain mempererat hubungan kelembagaan, MOU ini juga diharapkan bisa membuka ruang kolaborasi dalam berbagai kegiatan lingkungan yang melibatkan WBP dan juga kepedulian terhadap lingkungan bisa menjadi bagian dari proses pembinaan untuk membentuk ya sikap disiplin, tanggung jawab dan juga kepedulian sosial. Lapas Kelas 3 Labuha juga akan terus mendorong kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya ya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Sapa Budaya. Penandatanganan MOU antara Lapas Kelas 3 Labuha dan juga DLH Kabupaten Halsel juga berlangsung tertib dan juga lancar ya Sapa Budaya. Dan tentunya kerjasama ini juga menjadi langkah awal nih Sapa Budaya untuk membangun kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, pembinaan yang produktif, serta pemasyarakatan yang semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: pelaksanaan salat tersebut, Kemenak Halmahera Utara membagi lokasi berdasarkan wilayah pelayanan. Wilayah Tobelo Galela direncanakan dipusatkan di lapangan Kodim 1508 Tobelo, sedangkan wilayah Kao Maliput dipusatkan
1: di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Bangki Sapu Budaya Minang Timur dari Juanda Reza dan juga Tali Lintar juga di pagi hari ini ya. Sapu Budaya tentunya masih bersama dengan saya Sri Nugraha juga di jam 8:30 waktu Indonesia Timur. Ini baca cerita pagi hadir juga di pagi hari ini ya Sapu Budaya, dan tentunya akan memberikan informasi yang menarik buat Sapu Budaya di pagi hari ini. Baca cerita pagi juga hadir Sapu Budaya sampai di jam 10 pagi ya di edisi siaran hari ini Rabu 2 September 2026.
1: Bercerita pagi di

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

tersebut, tapi wawasan terintegrasi yang menghubungkan produk

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Baik, sobat, baru saja dengarkan ya Huaya CCK dari Dulvia Bahmi dan juga Toton Karibo di pagi hari ini ya, sama budaya. Dan juga sama budaya informasi di pagi hari ini juga sama budaya untuk dorang semua nih di baca cerita pagi juga ya, sama budaya di pagi hari ini. Kenapa tempe goreng tuh lebih sehat dari keripik tempe ya, sama budaya. Padahal ini sama-sama digoreng ya, sama budaya. Jadi makanan fermentasi seperti tempe ini tuh sama budaya salah satu contoh nyata kekayaan hayati dan budaya Indonesia yang tentunya syarat manfaat ya. Namun sama budaya, kualitas manfaat tempe itu sangat bergantung di cara torang pengolahan sama budaya. Dan juga sama budaya, guru besar Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam IPB Prof. Antonius Suwanto ya, ini sahabat budaya menjelaskan kalau tempe tuh menyimpan kompleksitas mikrobiologi yang menciptakan cita rasa unik sekaligus memperkuat sistem imun ya. Jadi menurut Antonius, sahabat budaya, tempe tuh jauh lebih kompleks dari sekedar pangan olahan kedelai. Dan juga sahabat budaya, ini perbandingan antara kualitas tempe mentah, kukus, dan juga keripik sama budaya. Dan juga terkait cara terbaik untuk mengkonsumsi, Prof. Antonius juga menjelaskan kalau makanan fermentasi tetap baik dimakan mentah ataupun dimasak ya. Namun penting sekali sama budaya untuk terang lihat ya, memperhatikan proses pengolahan agar tidak merusak DP struktur mikroorganisme yang terkandung di dalamnya sama budaya. Dan juga sama budaya, orang juga pernah membandingkan tempe mentah dengan kukus ya sama budaya. Ini kalau untuk pembentukan antibody, hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara keduanya. Hasilnya sama budaya, tempe yang dikukus memang sedikit lebih rendah dalam pembentukan antibody dibanding tempe mentah. Meskipun demikian, pengolahan ekstrim yang melibatkan suhu tinggi dan waktu lama juga harus dihindari ya. Prof. Antonius juga memperingatkan bahwa proses pengolahan yang terlalu keras juga bisa merusak struktur mikroorganisme sama budaya. Jadi fermentasi ini tuh bukan sekedar pengawetan ya, tapi secara umum fermentasi itu sama budaya proses alami di mana mikroorganisme tuh mengubah karbohidrat menjadi alkohol, asam organik, dan juga gas ya. Jadi dalam konteks pangan, proses ini tidak hanya membuat makanan lebih awet, tapi juga mengubah rasa, aroma, tekstur, sampai menciptakan cita rasa yang unik sama budaya. Jadi dengan segala DP manfaat sama budaya ya, mari untuk menjadikan makanan fermentasi sebagai bagian dari pola makan modern yang lebih sehat sama budaya. Nah itu ya sahabat informasi di pagi hari ini juga. Dan di cerita pagi saya juga masakan teman dorang sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Baik, Sabu Daya masih di Bercerita Pagi juga di pagi hari ini ya. Sabu Daya masih di yang seri juga yang mata Bang Dora di pagi hari ini. Sabu Daya sapa sini yang sering menghindari yang namanya sayur pare sama budaya atau pupare ya. Dan memang sama budaya sayur pare ini tuh diperasa tuh pahit, yang bikin memang menjadi alasan utama kalau orang tuh terasa suka begitu ya sama budaya sayur pare ini. Padahal kalau di sampingnya dari DP cita rasa dan juga DP Mas Empai dan juga unik sama budaya, pare tuh dia tuh banyak mengandung sejumlah vitamin yang bermanfaat bagi orang punya tubuh sama budaya. Dan juga sama budaya, pare ini tuh termasuk dalam keluarga labu-labuan gitu ya sama budaya, yang memang mencakup sayur seperti sayur labu, mentimun gitu ya sama budaya. Ciri khas pare terletak di depan bentuk yang memanjang seperti katimung, namun ada permukaan tuh bergelombang dengan penuh tonjolan ya sama budaya, sehingga memberi tampilan yang kayak berkerut gitu sama budaya. Memang unik juga untuk orang kenali ya. Dan juga sama budaya, sejumlah manfaat pare yang wajib sama budaya tahu. Salah satunya, pare itu bisa jaga orang pe gula darah tetap stabil sama budaya. Karena di dalam sayur pare ini dia tuh mengandung magnesium yang berperan penting untuk menjaga ya kinerja insulin atau hormon yang mengatur kadar gula darah. Jadi kalau dengan orang konsumsi sayur pare atau pare ini sama budaya, asupan magnesium tuh dalam tubuh tuh dia bisa meningkat dan membantu orang pe insulin bekerja lebih optimal dalam menstabilkan kadar gula darah sama budaya. Dan juga selain itu sama budaya, pare juga bisa bantu mencegah orang pe penumpukan glukosa di dalam darah, sehingga cara memindahkan nyakit hati, otot dan juga jaringan lemak agar bisa digunakan sebagai sumber energi. Selain itu juga sama budaya, pare ini juga baik untuk orang pe jantung dan juga kolesterol ya. Sama budaya, kadar kolesterol jahat atau LDL yang tinggi itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, dan juga sama budaya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung nih sama budaya. Nah, ini ya salah satu manfaat sayur pare, dia tuh bisa bantu menurunkan torang pe kadar kolesterol sekaligus menjaga kesehatan jantung sama budaya. Selain itu juga sama budaya bisa bantu untuk pencernaan lebih lancar dan baik juga nih untuk diet sama budaya. Nah, ini mungkin yang ada penurunan berat badan bisa rajin mengkonsumsi pare juga sama budaya, karena dia tuh termasuk sayur yang rendah kalori tapi dia peserat tuh kaya gitu sama budaya, sehingga baik untuk orang konsumsi, menjaga kesehatan, pencernaan dan juga mendukung program diet sama budaya. Jadi kandungan serat di dalamnya itu bantu memperlancar orang pergerakan usus saat orang mencerna makanan, dan juga bahkan punya efek pencahar alami yang bisa meredakan sembelit gitu ya sama budaya. Selain itu juga pare juga mengandung senyawa antibakteri yang mampu melawan gitu ya sama budaya bakteri-bakteri penyebab tukak lambung sama budaya. Nah, selain membantu pencernaan lebih lancar, baik untuk jantung dan kolesterol, menjaga gula darah tetap stabil, masih ada beberapa lagi sama budaya sejumlah manfaat pare untuk orang pe tubuh yang wajib sama budaya ketahui juga ya. Tentunya Asri juga masukkan kembali untuk menemani sama budaya di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Baik, Saudaya masih di pagi hari ini juga ya. Masih bersama dengan Sari juga di Bicara Pagi nih, Saudaya.
1: Bicara Pagi di Pro 4 FM Ternate.
0: Nah, Saudaya, manfaat pare meskipun dia pahit tapi bagus juga untuk terampil kesehatan. Ini juga bagus untuk terampil sumber antioksidan dan juga penunjang daya tahan tubuh ya, Saudaya. Karena sayur pare ini tuh, Saudaya, dia tuh kaya akan antioksidan dan juga penunjang daya tahan tubuh ya, Saudaya, terutama untuk vitamin C, karena antioksidan sendiri kan berfungsi untuk melawan efek buruk radikal bebas yang bisa merusak sel dan juga mempercepat penuaan ya. Jadi kandungan vitamin C dan juga vitamin A pada pare itu membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, Saudaya. Dan yang terakhir, punya potensi mencegah berkembangnya sel kanker, Saudaya. Karena dilansir juga dari headline, sejumlah penelitian itu menunjukkan kalau pare ini tuh mengandung senyawa yang berpotensi melawan sel kanker. Studi laboratorium juga menemukan bahwa ekstra pare itu tuh bisa membunuh sel kanker pada lambung, terus di usus besar, paru-paru, dan juga area nasofaring ya, Saudaya, atau di bagian belakang hidung dan juga tenggorokan. Dan Saudaya, perlu diingat juga kalau penelitian ini dilakukan dalam kondisi laboratorium dengan konsentrasi ekstra yang tinggi ya. Dan juga kandungan antioksidan di dalam sayur pare juga diyakini mampu menekan pertumbuhan penyebaran dan juga beberapa jenis sel kanker seperti kanker lambung, usus besar, paru-paru gitu ya, Saudaya. Pare juga mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, asam fenoloik gitu ya, Saudaya, triterpenoid gitu yang bersifat anti kanker dan juga berpotensi melindungi tubuh dari kerusakan sel serta pembentukan kanker, Saudaya. Nah, itu ya, Saudaya, manfaat dari sayur pare, Saudaya. Jadi meskipun dia pahit ya, Saudaya, tapi dia manis nih untuk terampil tubuh, Saudaya. Manfaatnya juga bagus-bagus buat terampil tubuh ya, Saudaya. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat Saudaya di pagi hari ini di Bercerita Pagi ya. Tentunya masih ada 1 jam lagi. Serahkan mata mandor sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
2: Apa aku bilang kan? Kamu stop berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
3: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
2: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
3: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
4: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank, aku tidak akan dipecat, keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

Sobat Budaya, Pengadilan Negeri atau PN Tobelo menggelar sidang luar biasa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Selasa kemarin 1 September 2026. Dalam agenda tersebut, Tri Asnuri Herkutanto resmi diambil sumpah dan dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tobelo. Prosesi berlangsung hikmat di ruang sidang utama PN Tobelo dan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan kepemimpinan serta pelayanan peradilan kepada masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara turut hadir dalam kegiatan tersebut, mewakili Kepala Kemenag Halut Sudri Abah, staf Bimas Islam bertugas sebagai rohaniawan dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. Sebagai rohaniawan, Sudri Abah juga mendampingi jalannya prosesi sekaligus memberikan penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan juga moral yang terkandung dalam sumpah jabatan. Sumpah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administrasi, tapi juga merupakan bentuk komitmen moral dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab jabatan. Bagi Kemenag Halut, keterlibatan dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan nilai spiritual dan etika dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah diharapkan bisa menjadi landasan dalam menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan dilantiknya Ketua PN Tobelo yang baru, diharapkan kepemimpinan Tri Asnuri Herkutanto dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan peradilan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Sekian kabar kira pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Andugra, sampaikan syukur dofu-dofu.